0: Atau orang tak faham, aku silap terlalu cepat ia seorang mai.
1: Kalau
0: buat saya, baru sih formulir, apa? Eh,
1: cuma.
0: Tahu tak ia?
1: Ia di karya tu sih, kan?
0: Ion mengah dengan malah aku kait, bang, kari bulu, fuf.
1: O Paulo, kau puma?
0: Paulo mana fono?
2: Naval States.
0: Kalau fau fifi yang salah semua. Kita fau baik, kita fau baik. Ejj. Ya mawa ah. Eh, mai mo tongi mo fa.